Wangi orang en min wangi adian wangi orang en wangi orang en min wangi kata kemana ni pinyin ni awaro pinyin ni makati wose tanya kewe.